Panglawa na naina sakjaba, nangi kolo shonjaba, nahakbu kaida laibano, takbiu tolawa na naida, taibang busimbiba ibungo.

0: Men det er den her tarvende. Lina, lov, som det sådan at sige.
1: Hvem er? Lov, sang hun lov.
2: Høj.
1: Hvad er du de? Næste er nemlig selv lage. Hvor er nemlig lov, hvor lagt sig
0: lage? Jære. Lina, hvad er lærer på dig?
2: Oza, sidde lige zere. Og du går... Du, sige på rasene.
0: Åh, sidde bak. Hej, bedi. Kan I give mig rum, Daniko? Han ved dig, at I nu under karikum, kan jeg give? Nang jati gi sei khanga bra
2: khang sei oza
0: adu de hero tashi
2: janagana mana adhinayak jay he bharat ba
0: yare sheshi kanani ibano
2: mahakavi rabindranath thakur ne ibane
0: jame madumasu sume ama mohan ke ko ai koi gi jati gi phiran masu kaya no kari kari masu no hayo
2: ai koi gi jati gi phiran machu humne machu singdu di ango ba gerwa machu amadi asang bane
0: oh good yes same adubulina nangna phiral sigi maramda khanglamda ba kya amle ram bai ko ai nangon da phiral sigi maramda khradang hai ke
2: a
0: phiral si yan han bada mahatma gandhi na hoto ki bane ai bidi ai koi gi irei ba sigi oi ba phiral ma lehen si hai da madudha marei ba ning bane ta kya na kup na khana ra ba matung da ne phiral si puthok ki bane ko
2: a
0: aduga design na Bengali, Bekaya, hari bersihnya tau kibani ko.
2: Ada. Macu ahum dunia kari fondok pake.
0: Macu ahum segi arta lay, ayai ke, puncangnya tau ko. Macu ahum masih, geruwa macu na matak itang tangi. Aduga maya itu na angu ahum macu. Maka itang tang betina asang bermacu lay, ko, lay dina. Piral segi meramda aku pawarul kayama itu na lay riko. Madu pum namak. Nang nahi yang caro aga lirik yam tamakan dekang ketau ni. Aina hegi tu ibu sih asam bakaritan nang nasi kang muda lagi deba tu kagtan ni. Sih geru wa masuna kang bakan ba. Angau bu masuna asyeng ba amadi shanti. Aduga asam basina asum bagi simbol oi ko.
2: Oza viral gi mayai da cakra amaya ori basi gi meram da sukara tak piyo.
0: Takke masu ahungi viral putu eh mayai da cakra masu hape. Adubu kainya thangda Dr. B.R. Ambedkar hari pemisah asinannya. Cakra adugi mahuta asoki cakra wena hablasi. Aduga ispok nipan yaubah buddhism ki cakra aduna oiresi hai beri anaki ko. Geru amasu ase ahan bata angang bu erame. Adu cakra adu semtok pagal wena na angang bagi mahuta geru amasu se si oikrini.
2: Oza, aikoi gizati gi firal sa. Ihan han ba mafong kadai da cingkat kibaga.
0: Ayah ke, English ngama samapan teruki Agus kita ang terita Kolkata ke Green Park ayna khangna bu mapam do, adu dah singkat kiri ayne. Aduga officially singkat pedi July kita ang kunitoi, English ngama samapan nipu terita singkat kiri na, hai ko.
2: Oh, yam nungai jereza, ayna khangda bu mayama ma ozane tak pide. Matang da wahongi maram da kharadan tak pio oza.
0: Oh, matusu nakoi na khangda bu yata ba mani. Wahong hai besi, hegiang muda pukning huu na pasai bau siak kemani. Wahong di amom degi labane hena pasai. Ko, amom na pi labane sawi. Aduga mama isu sange. Wahong labane jagoi saraga mama idu na tunglom dap pak na koi rob tong na santo pasai yang muda yam pasai ko. Mama idu su pasai rob masuk kaya mana kut na siak pedong na pasai bani.
2: Aisu tibi do reza yam pasai yang bagi pen banai de.
0: Adu. Wahungu jati gi usyek ni na hari besi kari gino nang kang bra.
2: Kang dia ja.
0: Aina kang bakar tak ke ko. Pungung cang natau. Wahung hai bu usyek si barat ki mapam ayam ada pangi. Magi pasab masuk pusu ayam na pam ni yang ni. Angang degi al pahu na usyek si hek ubudah dum kangi. Wahung hai bu usyek si dharma kasu mari ayam na lay ni. Sri Krishna gi surada wahung matuna lay tiengi ko.
2: Oza, aisu adu di ure. Baba anak Krishna ye pakai lendar ama pura e. Adu da Krishna gi curada tiapa da aisu ure.
0: Adu tu sunate. Mogul gi ning thoreal saaja anna mama taaz bu ning singhanna bagi taaz mal saabi wari nang taramani. Takra pra. Hai ribe ning thoreal sina magi singhasana do wahung mana sarami. Mato peacock throne hai nama ming jali. Kerja iba.
2: Peacock
0: tron. Aduna wahong hai bu usia kese. Taseng namak ekwegi jati ki usia ni. Samna hai rabada usia kese misam amana su hetak hangba. Aduka maram

Matang dang ulok kacari bawa cuma sesesi kairang memangli kaidegi sapam roni bela marubas nak kan birak puni thabirak pemeses ni lok kacari besi marubas nak kan birakli sakang daba film astegi pusparani amadi ramis sandrani puna sakmi naba birmanggol mekolana sering bawa madi nomai tem ibum jana serang besi isekutol tamjeri tapi si.

Asembim lagi na itong konjol da isa isa tahan jaki bagalo niya na. Ariba manipuri film isa amadi matam isa gi kudol sandok na tahan jaba matanga salu jari. Thoram sandok na tahan jari basi Akashwani Imphal gi FM Sangai channel da gini.

Matamgi akak na balai benai saya si mapumpa na tahan jaba ngamzarui dure masih kita magta tapi ribasing na waro wita na bahay jari. Loina na saya si tahan jaki baga loina na. Ngasigi oi na di YouTube live chat lai biriba marup sing na khan birak pa tabi ning bai sei sing sandok jaba matanga saloi jari. Ngasigi akoi thora masida live chat lai biduna fazara bai sei kya khan birak tuna. Akoi thora masida thawai happy ki ba me am pupna makima pham da muka hana lorim bam tourist na thagat pa phong dok jari loina na live chat lai biriba marup singi ming lak thok jaba.

0: Tabiri, Naharol ki konjel. Maklumatil ki thorum kya sandok tuna tahan jari basi Akashvani Falgi FM Sangai channel degini. Hauzik, mathangi thorum Kangna channel degi tabafang biragini.
1: Bikhi padal wedi na film si la tuk sabah matang si dalu jare. Tabiri basi Akashvani Falni. Hauzik sandok sari kungkang ki thorum.

I bunga, kari puksel, kau bagge, mama nama cianu siwani, mama gama siage prema dudi.

matam kuirabagi matungda ningthe masin mena ohum amuk punna unabagi harau banungai bagi milu pirang ihorak tuna taithok naki.